Zankolo Traditional Shop, le yikumeke palaburwa. Kasi vula uvaliwe Traditional Shop, yikumeke kwa la Giyane. La hishavisa sufambisana na munganga, baprofeta, na tibishop. Hishavisa beka mina, mtabalisinde, mabona, hoza hoza, mru.